0: kambe vata mali leswi vanga ta swikota xikulu iku tlhela uya xibedlela wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarta omantsha ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
1: unga chavi ndavadzela.

Daniel Ndlazi ingatoda wana makansa twa mina lwa shimwana na tshupakala kaya kumema ka munjani kume mingata mlaya nguna minga vakulu avanhu Ndlazi sisi zimbuya baba mchongweni zwo

yabona umsadikela bayelo sakula ngusayo komba kule shako namsadikela baba idzori shwa monja ndishanga mela shanga ndoko kona.

ni kujula wene kasuwe no nisha kalena ni kujula wene kasuwe no nisha nemu joni landrelela sangita manishika darinya nemu joni landrelela sangita manishika darinya ankama ni kuzera mine.